Radio karju kaching honorat. Tangte jamek angkung panaduntu. Binyalam jirang dengalong pen. Dipurong supialong. Inut bihabe parke klam texer abangpu. Tribune rongpar. Alang lipen chihu chiput alam jir arjuk sinang. Hood bang lake.

0: Rideo karju kaching honarat. Tangte jaime kangkung pana dunthu. Pini aruni paing koi raisi. Lap pini arni ke sumindarang kang pialongta international tide pusi hokponlo. Lasi pini labang suarni along paciton dunsi. Saketiki lapen labang suali aputak. Tresi rong pipi pen lamjir kethan arjuk sinang. Lapan labang so lam jir laki nilitum akaswani dipu pen sitami kirot ke pacetak pon ik cenglang. Totang te arju ik sinang labang so lam jir.
1: Aprang si radio kar juara tatum pan an sitami kardom pajir iklo. Pini nilinang litum pen ti mati sa aputak si lam jir cetan pon ikji. Sa laki isi arvolo, sa arong ki plan ke chenke amupen. Lapen arong ki thi laki 5 to 6 feet. Po batrok. Sa katiki ke cheng si laki China sor. Lapen nonabang ke kaprek. Adet mati a countries along ta tiki ponlo. Lapen ilitum India adet ta. Assam lapen Darjeeling abang ke kachetang klonglo. Sa katiki

Tangte jai mekalong adun thulunar jiksina. Hema kar jong pula bangso lamar janalun. Rubina kru pipen kilun aluna lamthi. Ha lang parai jagwe pula bangso alun. To tangte arjuksina.

Pini lamhan cha aning ke hanga tuma phan puthot inkungi si ahor kaching boa vo pu alamhan cha nangwan pichulo labang so lamhan cha ahoma lampen kitok abang lake professor rongbong tirang lapen karbia lampen kelar abang tokbang sir joy singh tokbi lapen labang so lamhan cha kapor hi pon abang samson ingti lapen kachiparjan dun atum lake waisong

0: alangli non mamat karbi traditional music school lake art lapen culture department penkang pupon ha school lo te dok mukalong ala dakat hanbang asai klembom lasi radio nangkar juduna dumapan aprangsi kardom pajir lo lapen angli pansdame kardom nang pajir iglo ke hai kardom tangte pini ke kiteng sinili nangli panangkar ju ikji la puyan lo mirdong prakso kupia son lo laso putak nangli radio nangkar juduna rada tumapan ke than pajir mi ikjima
1: Mirdong prakso lake litum karbia keyang bong mata kapreka preka ke tum stami methang lun lam mate porom buthi mate tomo along taka chera plang do lake angkung kung ang deng lapen kithi ke jang lapen methang reng et along ning che parong lai hui long ta kenang sot lumir dong prakso bangke la silaso amir dong prakso ke akapreka prek amen do la son si cheng pi cheng so Cheng Burup, Cheng Liso, Cheng Kumbang, Cheng Langpong, Cheng Dum Dum, Tar Singa Cheng, Lason Hei Huido.
0: Kalang, kalang.
1: Lalo. Lasi Cheng, La Kuson.

0: Yola po sansia sapsup stame kanma bang panna padar project ma sapsup e mithang stame la ke charlia hina bang ke la pu ning ke hang pena teng bang ke mithang bang ke sapsup bang ke se tego e stame se ma se bang ke chapa do tek la song deng bang la
1: kalang kalang arjume piglo nang churulo nang liphan e tangte nang li ka chiban thu e kupipi a jaton dolang mirdong prasong bang pen la sup tang li thani chimi
0: Muripong si dolang la tala sotak tala hola ke muritong po asong si dololata muripong si abang tadolata muripong si tala lo la bangke ang deng ve laki si acek artung so budaji la socek acek ke jong si selam tek mi pulutela artema cek mateka prega prega cek pestami song si medata estami la bangke ahok peta ke mi naif po bangke la artung so pula socek duji la bangke apong ta ding u la pena cek ta teo e
1: kala
0: ketenai la rimun po tek la pen asap su the chat do ji la pen ab aber lok si do ji bi chat chat la son si tek long ji la bang
1: kala
0: la bang ke ang denga velo la ke si vet apong long pen si pador phlo pu la ke
1: kala
0: la son si la muripong si bang ke son se po
1: kala tang te la muripong si ka se mar e amme ke tek long le ase pen ang kar ji na tuma phan ke than ji phan ku thik the nang ji la pen ke ku an ding nang ji ing ko

la bang sa jam meng la pen kapada si nang tum kar ji dong ji la ke min dar phang chu pen ki dun chom na ok ki pru pur bang sa dun tang te arjuk sina